uyaka Namo babaya namo babaya na konda nama horo Adi moboro ondi watu Chindo chazanya na ande chazanya buburiki watu Nijinza tulakuna Lukafora ya akura Akale akura kumije Akashira umutima Kandi mbele kuku